0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Selamat 5,7 Petra FM.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Anda sedang tergabung dalam acara kami dari Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Yayasan Berita Hidup menjadi lembaga mitra Allah yang mengimplementasikan iman, pengharapan, dan kasih. Yayasan Berita Hidup membimbing dan mendidik mereka yang percaya dalam pertumbuhan iman. Yayasan Berita Hidup mempersiapkan mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus melayani Tuhan Yesus. Yayasan Berita Hidup ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yayasan Berita Hidup mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selamat mengikuti acara ini dan Tuhan Yesus memberkati.

Shalom pendengar yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Ayen Sugiharto. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Kami kembali bersama-sama dipertemukan untuk belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kami rindu firman-Mu sungguh menjadi berkat. Firman-Mu mengingatkan, menegur, dan meneguhkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ajari kami untuk rela mendengar dan rela untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Biarlah Roh Kudus memberikan segala hikmat, kemampuan kepada kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat, kehidupan kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kami, khususnya mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan berbagai video konten di media sosial, terutama di TikTok. Ada juga sebagian yang diupload, diunggah di YouTube dan dinikmati, dilihat begitu banyak orang. Yang saya maksudkan adalah Kristen progresif yang akhir-akhir ini menjadi viral. Saudara, saat ini orang begitu mudah mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Begitu bebas untuk menyampaikan apa yang dia percayai. Dan ternyata hal itu mempengaruhi begitu banyak orang di sekelilingnya. Kristen progresif mengajarkan bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Kristen progresif mengajarkan bahwa orang baik pasti selamat tanpa dia perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Kristen progresif mengajarkan bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Jadi tidak mungkin ada yang diselamatkan dan ada yang tidak diselamatkan. Saudara, ini ajaran yang sepertinya baik. Ajaran yang sepertinya manusiawi. Dan sepertinya itu benar. Tetapi apakah memang demikian? Apa kata firman Tuhan tentang Yesus? Apakah dia hanya salah satu sarana yang diberikan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa? Ataukah dia memang satu-satunya juru selamat sehingga dia perlu melakukan sesuatu untuk bisa menebus orang berdosa itu? Saat ini kita masih berada dalam suasana peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kekristenan progresif itu kita percayai, maka tidak ada artinya Yesus naik ke surga. Kalau kekristenan progresif itu benar, maka tidak perlu Tuhan Yesus datang dari surga lalu dia mati di kayu salib untuk menggantikan manusia berdosa. Ajaran kekristenan progresif ini rupanya sudah menjalar kemana-mana. Dan sayang sekali karena ada begitu banyak orang percaya yang kemudian terpengaruh dan mereka juga menyebarkan ajaran ini kepada yang lain. Sudah dikasih Tuhan, apakah benar Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga? Ini pertanyaan yang menggelitik bagi pengikut kekristenan progresif. Tetapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan adalah cara Allah untuk berbicara kepada kita. Alkitab adalah wahyu Allah yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Oleh karena itu biarlah hari ini kita menerima kebenaran ini dan
biarlah kita dikuatkan dan diteguhkan kembali. Saya akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-10 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dua ayat ini menunjukkan bagaimana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu disaksikan oleh para murid. Jadi kisah kenaikan Tuhan Yesus ini bukan cerita, bukan dongeng atau karangan seseorang. Mungkin ada yang mengatakan kepada kita, ya, di sekeliling kita, orang bilang, "Ah, Yesus itu tidak mati. Dia tidak pernah disalibkan. Yang mati dan disalib itu orang yang menyerupai dia." Benar bukan? Kita sering mendengar ini. Tetangga kita, teman-teman kita bilang begitu. Yang mati itu kan bukan Tuhan Yesus. Itu bukan Yesus. Yang mati itu muridnya yang menyerupai dia. Apakah benar demikian? Kalau kita mempercayai itu dan Yesus tidak mati, kita tidak diselamatkan. Tetapi ayat ini memberitahu kita bahwa memang dia mati. Kemudian dia bangkit dari kematian itu dan dia meminta para murid untuk berkumpul menyaksikan kenaikannya ke surga. Jadi kebenaran yang pertama yang ingin saya bagikan adalah bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu real. Kenaikan Tuhan Yesus itu nyata. Kenaikan Tuhan Yesus itu benar-benar terjadi. Itu adalah tindakan Allah sebagai salah satu bagian dari karyanya bagi orang-orang yang sudah diselamatkan. Kenaikan Tuhan Yesus diakui oleh sejarah. Bukan hanya tertulis di dalam kitab suci atau Alkitab kita, tetapi sejarah juga mencatat. Sejarah Yahudi, sejarah Romawi mencatat kebenaran ini. Yesus disalibkan, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Tidak ada yang bisa membantah kebenaran ini. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengatakan kepada kita, Yesus itu gak naik ke surga, orang dia gak mati kok, dia gak pernah disalibkan, yang mati dan disalib itu orang lain, dia masih hidup. Jadi itu tidak benar. Ini adalah cara iblis untuk membuat iman kita mulai goyah. Ini adalah pekerjaan iblis untuk membuat kita menjadi ragu-ragu akan karya penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, firman Tuhan menyatakan dengan tegas bahwa Tuhan Yesus, dia sudah mati, bangkit, dan dia benar-benar naik ke surga sesuai dengan nubuatan kitab suci. Tuhan Yesus pernah menyampaikan nubuatan tentang kenaikannya ke surga. Jadi ini bukan hal yang tiba-tiba mendadak, sontak. Ini bukan berita baru bagi para murid. Di dalam Yohanes pasal 1 sampai yang kedua dikatakan di sana, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku juga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Jadi kenaikan Yesus itu terjadi. Itu benar, itu real, itu nyata. Untuk apa? Supaya Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Ini tujuannya Tuhan Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Mungkin kita seperti para murid ketika Tuhan Yesus disalibkan lalu dikuburkan. Sejak saat itu mereka menjadi ragu-ragu, mereka menjadi gelisah, mereka menjadi muram, mereka menjadi loyo, tidak berdaya. Bahkan mereka kemudian memutuskan untuk
meninggalkan iman mereka kepada Yesus. Dengan cara apa? Mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Mungkin kita masih ingat apa yang terjadi dengan Petrus setelah kematian Tuhan Yesus. Dia berkata kepada teman-temannya, "Aku akan pergi menangkap ikan. Saya akan kembali kepada kehidupan saya yang lama." Dan itu rupanya membawa pengaruh besar, karena teman-temannya 5 atau 6 orang yang lain akhirnya juga ikut dengan Petrus. Untuk apa? Menangkap ikan. Jadi iman mereka goyah, mereka gelisah. Mereka tidak mempercayai kebenaran yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa Yesus akan mati, kemudian dia akan bangkit, dan dia akan naik ke surga. Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang masalah kita anggap lebih besar dari iman yang kita miliki. Kadang-kadang kita melihat pergumulan kita sepertinya tidak memiliki jalan keluar. Kita menjadi menyerah, kita menjadi putus asa. Kita katakan sepertinya Tuhan tidak mau menolong saya. Sepertinya Tuhan tidak bisa diharapkan lagi. Apalagi kalau kita sering mendengar ajaran-ajaran yang saya sebut tadi, seperti Kristen progresif misalnya, yang setiap hari mempengaruhi telinga kita, pendengaran kita. Akhirnya kita mulai meragukan, untuk apa percaya Yesus kalau begitu? Kalau saya nggak kerja, saya tidak makan juga. Ada begitu banyak orang yang berkata demikian. Untuk apa saya ke gereja sih? Lebih baik saya kerja, saya dapat uang, saya bisa beli makanan. Saudara, iman kita seringkali menjadi rapuh. Kita seringkali tidak bisa ingat apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Sama seperti para murid. Oleh karena itu, kisah para rasul pasal 1 ayat 11 ini mempertegas apa yang sudah dinubuatkan sebelumnya, bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Ini real, ini bukan cerita bohong, bukan karangan manusia, karena Tuhan Yesus mau menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Di dunia ini mungkin kita sedang kesulitan. Mungkin ada di antara bapak, ibu, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, hidupnya dari waktu ke waktu seperti tidak berubah, mengontrak dari satu kamar ke kamar yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Saudara, jangan putus asa. Tuhan Yesus naik ke surga, ada pengharapan kita bahwa Dia menyediakan tempat bagi kita. Mungkin ada di antara kita yang selalu diperlakukan tidak adil, selalu disepelekan. Tuhan Yesus memandang kita sama. Dia pergi ke surga untuk memberikan tempat juga kepada saya dan bapak, ibu, saudara sekalian. Lalu yang kedua, kebenaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus? Dikatakan di ayat 11 bagian yang kedua demikian, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Bapak, ibu, saudara kasih Tuhan, seringkali kita mendengar ungkapan atau ucapan, kiamat sudah dekat. Seperti apa sih kiamat itu? Alkitab kita tidak pernah membicarakan tentang kiamat, tetapi Alkitab mencatat begitu banyak nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan ini yang sedang ditulis ya, oleh Lukas di dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 11, bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti Dia naik ke surga. Ini kebenaran yang kedua yang seharusnya juga menjadi pengharapan besar bagi kita. Kalau kita kembali kepada Yohanes pasal 14 ayat 3, dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ini janji firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan kalau itu selesai,
aku akan datang kembali lalu membawamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada di situ." Ketika para murid melihat kenaikan Tuhan Yesus itu, mereka bengong. Mereka hanya memandang ke langit tanpa melakukan apapun. Dan malaikat harus menegur mereka, mengingatkan mereka, "Kenapa kalian bodoh? Kenapa kalian bengong? Dia tidak akan pergi selamanya. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama." Saudara, ini adalah berita gembira. Ini adalah kabar yang membawa sukacita bagi kita, bahwa kita tidak ditinggalkan di dunia ini. Dia akan datang kembali. Dia akan menjemput. Kapan waktunya? Alkitab katakan tidak ada yang tahu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Tetapi kebenaran ini pasti terjadi. Dia akan datang untuk kedua kalinya. Untuk apa? Membawa kita ke tempatnya, supaya di tempat di mana dia berada, kita juga berada di situ. Beberapa hari yang lalu anak saya menunjukkan kepada saya sebuah tulisan di internet. Dikatakan, "Pak, ini ada orang yang meramal tahun 2026 kiamat, tinggal 2 tahun lagi Tuhan Yesus akan datang," katanya. Tahun 2026. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara sempat melihat informasi ini di internet atau di media sosial. Tapi anak saya membaca dan kemudian memberitahu saya hal ini. Saya katakan, kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Tuhan Yesus akan datang kembali, itu benar sesuai firman Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan tidak ada orang yang diberitahu. Jadi kalau dia meramal, pasti bohong. Ya, pasti tidak benar. Firman Tuhan hanya menjelaskan bagaimana proses kedatangannya itu akan terjadi. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17 dikatakan, "Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan kita." Ini yang ditulis oleh Rasul Paulus. Menurut ayat ini, kedatangan Tuhan Yesus akan terjadi dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, ada tanda yang diberikan. Tandanya apa? Penghulu malaikat berseru, kemudian sangkakala Allah berbunyi. Pada saat itu Tuhan turun dari surga. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan turun dari surga? Orang yang sudah mati dalam Kristus atau orang percaya yang sudah mati, dia akan dibangkitkan terlebih dahulu. Dan kemudian kita yang hidup akan diangkat bersama-sama dengan dia, dengan tubuh kemuliaan, lalu menyongsong Tuhan di angkasa, dan selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kira-kira senang mendengar pernyataan ini? Bahwa Tuhan Yesus akan datang, menjemput kita, menyongsong kita di udara, di angkasa. Senang atau sedih? Senang atau ragu-ragu, khawatir? Wah, belum siap Tuhan. Saya masih senang di dunia ini dengan semua penderitaannya. Kalau disuruh daftar, siapa yang mau duluan dijemput Tuhan Yesus? Wah, tidak ada yang mau. Nanti saya giliran berikut saja, yang terakhir. Benar kan? Kita seringkali tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Kita lebih sering dan lebih senang mengikuti apa yang ada dalam pikiran kita. Kita anggap dunia ini begitu baik, kita anggap dunia ini enak, sehingga kita masih mau hidup lama di dunia ini dan tidak mau segera ke surga. Tapi kebenaran ini, Bapak Ibu, kiranya menolong kita masing-masing. Akhir zaman sudah terjadi. Zaman akhir ini ada begitu banyak hal yang terjadi. Pengajaran palsu, pengajaran sesat akan berusaha terus untuk
merobohkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita diingatkan kembali, Yesus sudah mati, dia bangkit, dan dia benar-benar naik ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Dan yang kedua, dia akan datang kembali dari sana, datang dari surga untuk menjemput saleh-salehnya, orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga kita akan tinggal hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kiranya ini menjadi penghiburan bagi kita. Dunia ini tidak bisa diharapkan. Di dunia ini kita sudah menderita, kita seringkali mengalami ketidakadilan. Tetapi janji firman-Nya, dia akan menjemput kita dan membawa kita bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami dalam kondisi apapun kami saat. Mungkin ada di antara kami yang seringkali mengalami kekecewaan. Kami tidak sama seperti yang lain. Kami sering diperlakukan tidak adil. Kami tidak punya harapan. Kami tidak punya masa depan. Tetapi kami bersyukur hari ini karena kami tahu Tuhan sudah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan Tuhan akan datang kembali dari surga menjemput kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu, memberikan tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang tidak pernah kami nikmati di dunia ini. Kiranya ini boleh menguatkan kehidupan kami, sehingga kami akan terus berharap dan bersandar kepada Tuhan sampai waktunya tiba Tuhan menjemput kami. Terima kasih Bapa, memberkati semua pendengar dimanapun berada, supaya kami dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.

0: Sobat terkasih, bagi Anda yang ingin mempelajari firman Allah, Departemen P3J Yayasan Berita Hidup menyelenggarakan kursus Alkitab tertulis jarak jauh gratis. Kursus ini cocok untuk bahan PA dan kegiatan gereja lainnya. Jenis kursus yang diselenggarakan meliputi kursus dasar terdiri dari Satu Tuhan Satu Jalan, Kabar Baik, dan Menuju Kedewasaan Rohani. Kursus lanjutan mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah ini sangat cocok bagi gembala sidang, pendeta, dan aktivis gereja. Bagi keluarga Anda yang sudah tamat dari SMP, kami membuka SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Berita Hidup. Anak-anak akan kami didik secara rohani berdasarkan firman Allah. Dan apabila Anda memiliki pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian Konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke PO Box 247 Solo 57102 atau email amgmediaministry@gmail.com. Bisa juga telepon ke 02718533223 atau nomor HP atau WA di 081717 5441. Bagi Anda yang rindu terpanggil sebagai hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, membuka penerimaan mahasiswa baru program teologi dan pendidikan agama Kristen dengan tenaga edukatif yang fokus di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua program di STT Berita Hidup sudah terakreditasi BAN PT. STT Berita Hidup menghasilkan sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, magister teologi, magister pendidikan agama Kristen, dan doktor teologi. Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan gereja, dan surat rekomendasi dari gereja disertai persyaratan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup Jalan Solo Kalioso Kilometer 7 Surakarta, telepon 853244, email stttberitahidup@gmail.com, website www.sttberitahidup.ac.id.
1: Demikian firman Tuhan yang bisa disampaikan pada hari ini. Jika ada di antara saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan firman Tuhan, ingin menyampaikan permohonan doa, atau membutuhkan pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp 0817-175-441. Tim pelayanan doa dan konseling Yayasan Berita Hidup siap melayani saudara sekalian. Sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan Yesus memberkati.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakailan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.5.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat

0: harian Anda. Tinggi 4 mineral, yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin, termasuk vitamin A dan C, tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona DAB memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona DAB bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Moon pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sahabat Petra bersama dengan kami mulai dari tadi pagi sampai dengan saat ini. Kita akan berjumpa kembali sahabat Petra besok hari Senin di waktu yang sama. Kami berharap sahabat Petra tetap sehat, tetap semangat, dan penuh dengan sukacita dari Tuhan. Dan juga selamat beribadah untuk sahabat Petra semuanya yang akan beribadah hari ini dan besok. Semoga berkat Tuhan selalu melimpahi sahabat Petra semuanya. Kami pamit sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Suami dalam sebuah keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar. Supaya keluarga bahagia dapat terwujud, maka seorang suami dituntut dapat bersikap sabar dan bijaksana terhadap keluarganya, terutama istri. Jika Anda seorang suami, tentu Anda pernah merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan dari istri Anda, baik ucapan ataupun perbuatan. Mungkin istri Anda termasuk orang yang cerewet, pemalas, tidak bisa masak, boros, suka ngerumpi, atau bahkan kurang dalam memenuhi hak-hak Anda. Bila demikian keadaannya, Anda harus pandai dalam menghadapinya. Apakah Anda akan menjadi suami bijaksana? Menjadi suami yang sabar memang tidak mudah, karena kesabaran itu ada batasnya. Namun juga tidak benar jika Anda mengartikan sabar dengan membiarkan istri melakukan apapun yang dia mau tanpa menegurnya. Ajaklah berdiskusi untuk mencapai kesepakatan agar hubungan Anda tetap harmonis. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi.
4: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
5: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini, Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
6: Kakek berusia 10 tahun.

0: Dikisahkan di bawah sebuah pohon yang rindang, tampak sekelompok anak-anak sedang menyimak pelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Di antara anak-anak itu, terlihat seorang kakek duduk di sana. Seusai pelajaran, seorang pemuda dengan penasaran menghampiri dan bertanya kepada si kakek. "Kek, apakah kakek seorang guru?" "Bukan, aku bukan guru. Aku juga sedang belajar sama dengan anak-anak itu." "Loh, memangnya berapa umur kakek?"
1: "Umur kakek tahun ini tepat 10 tahun."
0: "Ah, kakek bercanda lah. Perkiraanku umur kakek sudah 70 tahunan."
1: "Hahaha, tebakanmu benar, nak. Bila dihitung dari saat kakek lahir hingga kini, umur kakek memang 70 tahun. Tetapi 60 tahun yang telah dilewati jangan dihitung. Yang benar-benar dapat dihitung adalah kehidupanku 10 tahun terakhir ini." Si pemuda menunjukkan wajah kebingungan bertanya, "Apa artinya, kek?" Sambil mengelir napas panjang, si kakek menjawab, "Sejak kecil sampai usia 20 tahun, yang seharusnya waktu terbaik untuk belajar, tetapi kakek sibuk bermain dan bersantai. Karena semua kebutuhan hidup telah disediakan berlimpah oleh orang tua kakek. Kemudian, 20 tahun berikutnya, waktu yang seharusnya untuk mengejar karir dan berjuang, kakek malah menggunakannya untuk berfoya-foya menghamburkan harta yang diperoleh dengan susah payah oleh orang tua kakek. Dan 20 tahun ketiga, waktu yang seharusnya untuk mengumpulkan tabungan sebagai persiapan pensiun di masa tuaku, malahan kakek gunakan untuk pergi tamasya, menghabiskan sisa harta yang masih ada. Semua hanya untuk mengejar kesenangan sesaat. Coba kamu pikir, bukankah 60 tahun telah kulewati dengan sia-sia? Tidak ada satupun yang kupelajari. Lalu bagaimana dengan 10 tahun terakhir hidup kakek?" Dengan mata berkaca-kaca, si kakek bertutur, "10 tahun terakhir aku sadar, 60 tahun hidup dilalui tanpa makna, tanpa tujuan dan cita-cita. Sungguh, hidup yang sia-sia, tidak berguna." Saat sadar, kakek hidup sebatang kara dan tanpa harta. Untuk hidup pun harus ditunjang dari belas kasihan orang lain. "Anak muda, jangan meniru kehidupan seperti yang telah kakek jalani. Karena waktu adalah modal utama paling berharga yang dimiliki setiap manusia. Pergunakanlah baik-baik untuk belajar, berusaha, dan berkarir. Efektivitaskan waktumu pada tujuan yang jelas dan berjuang meraih keberhasilan. Maka, kelak di hari tuamu, kamu akan menjalani kehidupan ini

0: Pendengar yang budiman, saat ini kita hidup di abad 21, di mana zaman mempunyai ciri khas, yakni perubahan yang cepat, perkembangan teknologi yang semakin pesat, persaingan di semua lini usaha yang begitu ketat, dan kita dituntut menjadi manusia pembelajar yang bisa menghargai waktu dan mengelolanya secara cerdas, cermat, dan cekatan. Jika kita mampu memanajemeni waktu dengan begitu smart, bisa dipastikan kehidupan kita akan punya warna, punya ciri, dan berkualitas. Manfaatkan waktu yang begitu berharga. Seperti pepatah berbunyi, "Time is money, sejian sejingjian." Waktu adalah uang. Tetapi lebih dari itu, "Time is life, sejian sesenming." Waktu adalah nyawa. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Sudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Sudah di ujung kisah.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
4: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
5: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini, Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
6: Hukuman Sang

0: Dikisahkan, seorang bangsawan kaya dan terhormat tinggal bersama istri dan putranya yang tampan berusia 5 tahun yang sedang tumbuh dengan segenap kenakalan dan kebandalannya sebagai anak-anak. Sang bangsawan setiap hari sibuk bekerja. Demikian juga istrinya mempunyai berbagai kegiatan di luar rumah. Sehingga putra kecilnya lebih sering ditemani oleh pengasuhnya. Keaktifan si kecil terhenti bila dia mulai berkegiatan menggambar, mencoret-coret tanah di halaman belakang, atau menggoreskan kuasnya ke berbagai permukaan yang disediakan oleh si pengasuh. Sang bangsawan adalah pahlawan kebanggaan kota itu. Dan karena jasanya membela negara, raja menghadiahkan sehelai kain sutra berlapis emas yang indah sekali. Suatu hari, saat si pengasuh lengah menjaga si kecil, terjadilah malapetaka. Si putra bangsawan ketika melihat kain sutra berlapis emas yang ada di atas meja, ia pun segera menjadikan alas untuk menggambar, sehingga kain sutra pun penuh tinta hasil coret-coretnya. Bila si bangsawan dan istrinya tiba di rumah dengan kegembiraan seorang anak, tanpa merasa bersalah sedikit pun, dipamerkannya hasil coretannya di atas kain sutra emas pemberian sang raja. Seketika itu, si bangsawan kaget dan langsung meledak amarahnya. Sambil berteriak, diambilnya alat pemukul. "Dasar anak nakal, yang kamu coret-coret itu adalah sutra emas penghargaan raja kepada ayah. Kamu memang nakal. Rusak sudah kehormatan ayahmu ini. Memangnya tidak ada tempat lain untuk menggambar?" Sambil terus sibuk memukuli tangan si anak dengan alat pemukul. "Ampun ayah, ampun, sakit ya," teriak si kecil terkejut, tidak mengerti sambil menangis kesakitan. Si ibu terhenyak menyaksikan kain sutra yang rusak dan terdiam menyaksikan kemarahan sang suami tanpa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, saat si kecil dimandikan, terdengar lirih suara tangis kesakitan dari kamar mandi. Pukulan ayahnya kemarin ternyata meninggalkan luka di jari dan telapak tangannya. Selang beberapa hari, si pengasuh ketakutan melaporkan kepada si ibu bahwa putranya sakit, panas tinggi hingga menggigil. Masih dengan kemarahan terpendam, ibu menyuruh memberikan obat penurun panas. Dan ketika panas badan tidak kunjung reda, seolah tersadar, mereka tergesa-gesa membawanya ke dokter. Ditemukan luka bekas pukulan yang membengkak kehitam-hitaman dan terpaksa harus diamputasi demi menyelamatkan nyawa si anak. Saat si anak sadar pasca operasi, dilihatnya ayah, ibu, dan si pengasuh menunggu di sisi tempat tidur dengan tatapan sedih dan berurai air mata. Si anak pun menyapa, "Ayah, ibu, jangan sedih begitu. Sungguh, Anda menyesal dan mohon maaf, membuat ayah dan ibu marah dan kesal. Tapi tolong ayah, ibu, kembalikan tangan Ananda. Karena tanpa tangan ini, bagaimana Ananda bisa menyalami untuk memohon ampun?" Mendengar kata si kecil, meledaklah tangis kedua orang tua itu. Karena mereka sadar, penyesalan sedalam apapun tidak akan pernah mengembalikan utuh tangan anak mereka. Kemarahan yang tidak terkendali sesungguhnya adalah emosi yang membutakan mata hati. Betapa penting nilai kontrol diri dalam mengendalikan setiap amarah atau emosi yang muncul. Karena ketidakmampuan pengendalian diri tanpa memperhatikan akibat dan risiko yang muncul, sehingga penyesalan pun selalu di belakang menyertainya. Tentu, kita butuh melatih dan membiasakan diri untuk mengendalikan setiap emosi yang negatif dan menjadi majikan kesabaran bagi diri sendiri. Dengan demikian, niscaya kehidupan di muka bumi ini akan menjadi damai, jauh dari malapetaka dan tanpa penyesalan di kemudian hari.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi,
4: spirit pagi bersama Andre Wongso.

buatmu, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Chika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung perut.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Pah, lagi sibuk nggak? Temenin mama belanja yuk.
5: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
4: Ya, sebentar aja, Pah. Temenin mama kemana kampus?
6: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
7: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Hocai tangsia, hiduplah saat ini. Pada suatu pagi buta, seorang pemuda mendatangi rumah gurunya yang dikenal bijak di desa itu. Dia mengetuk pintu rumah dengan keras, sambil suaranya terdengar memanggil gurunya. Si guru sambil mengusap matanya dan menahan kuap membuka pintu sambil berkata, "Ada apa anakku? Pagi-pagi begini mengganggu nyenyak tidurku. Ada sesuatu yang penting?" "Ampun guru, maafkan saya terpaksa mengganggu tidur guru. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Si guru kemudian mempersilakannya masuk ke dalam rumah. Dan pemuda itu pun segera menceritakan kegundahannya, yakni semalam dia bermimpi dijemput malaikat dan diajak pergi meninggalkan dunia ini. Dia ingin menolak, tetapi sesuatu kekuatan seperti memaksanya harus pergi. Saat tarik-menarik itulah dia terbangun sambil berkeringat dan tidak dapat tidur lagi. Timbul perasaan takut dan tidak berdaya membayangkan bila malaikat benar-benar datang kepadanya. Si pemuda kemudian bertanya kepada gurunya, "Guru, kapan kematian akan datang kepada manusia?" Gurunya menjawab, "Saya tidak tahu anakku. Kematian adalah rahasia Tuhan." "Guru pasti tahu. Guru kan selalu menjadi tempat bertanya bagi semua orang di daerah sini," desak si murid. "Baiklah. Sebenarnya, rata-rata manusia meninggal di usia 70 sampai 75 tahun. Tetapi, sebagian ada yang tidak mencapai atau lebih dari perkiraan tersebut." Merasa tidak puas, dia kembali bertanya, "Jadi, umur berapakah manusia pantas untuk mati?" Sambil pandangannya menerawang keluar jendela, sang guru menjawab, "Sesungguhnya, begitu manusia dilahirkan, proses penuaan langsung terjadi. Sejak saat itu, manusia semakin tua dan kapanpun bisa mengalami kematian. Lalu bagaimana sebaiknya saya menjalani hidup ini?" tanyanya lagi. "Ho cai tang xia, hidup sesungguhnya adalah saat ini, bukan besok atau kemarin. Hargai hidup yang singkat ini. Jangan sia-siakan waktu. Bekerjalah secara jujur dan bertanggung jawab. Usahakan berbuat baik pada setiap kesempatan. Jangan takut mati. Nikmati kehidupan. Mengerti?" Dengan wajah gembira, si murid berkata, "Terima kasih guru. Saya mengerti. Saya akan belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Berani menghadapi hidup ini sekaligus menikmatinya. Saya pamit, guru."

0: pendengar yang bijak, usia manusia memang tidak bisa ditebak. Sebab kematian memang tidak pandang bulu, tidak mengenal waktu. Baik tua, muda, miskin, kaya, lelaki, perempuan, kalau sudah waktunya, pasti akan mengalami kematian. Untuk itu, perlu kita syukuri dengan menikmati hidup ini dengan penuh semangat dan berusaha menebar terus benih kebaikan dalam setiap detik kehidupan ini. Karena itu, Hou Cai Tang Xia, hiduplah saat ini. Jangan sesali hari kemarin, karena hari kemarin sudah berlalu. Begitu juga, jangan cemas akan hari esok, karena hari esok belum tentu datang. Ziyu Jingtian, hanya hari ini yang menjanjikan kesuksesan dan kebahagiaan bagi setiap orang yang mau dan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan penuh totalitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Lakukan yang terbaik hari ini, maka kesuksesan pasti akan datang.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu beda, satu keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
3: Spirit Pagi.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain, yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana. Ya, teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble. Si A itu kan bicaranya enak. Si B itu kan songong. Nah, body language-nya aja begitu. Demikian kata mereka. Nah ini menarik, karena sebenarnya kita kan tidak ketemu dengan bintang-bintang tersebut ya, si A, si B, siapapun juga. Secara personal kita tidak ketemu, kita hanya melihat di TV. Namun kita bisa merasakan bahwa si A itu ternyata lebih menyenangkan, lebih humble, sehingga kita mendukungnya untuk menang, sementara si B tidak, ya. Nah ternyata itu, kesan itu muncul ya, dari dengan kita menonton saja. Nah mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi. Apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita, ataukah justru sebaliknya? Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hochschule Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung Wiryakusuma.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu beda, satu keluarga.
1: Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA jadi boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM. Petra FM.

0: ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ininya, ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain, tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Hai, Carmu lagi.
4: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
3: To dag cage sendo bellum.
4: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
5: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479 www.pdamtirtasembada.co.id TikTok, IG, X, Facebook @pdamtirtasembada.
3: Love and Inspiration
4: Petra 105.7 FM.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
6: Spirit Pagi.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.
4: The voice of love.
5: Kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya, adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Sedang lebih dahulu saya ingin menunjukkan apa yang dikatakan oleh Yakob ya, dalam Kejadian fase yang ke-32 ayat yang ke-10. Kita akan baca 1, 2. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Ya, saudara, aku tidak layak. Sekali-kali aku tidak layak. Saudara, nah setelah dia kaya, dia berkelimpahan. Ya, saudara, nanti saya akan tunjukkan inilah ciri anak Tuhan. Ciri yang khas, yang spesial, yang bagus. Kalau dia itu diberkati, dia makin rendah hati. Amin. Katakan, bila saya diberkati, harus makin rendah hati. Ya, saudara. Dan ini rahasianya Yakob. Ya. Memang dia ada kekurangan, dia lupa mengembalikan persepuluhan sampai lebih dari 20 tahun. Tetapi dia setiap hari dia mempunyai satu penyerahan diri kepada Tuhan. Dan dia hidup di dalam satu kerendahan hati. Ya. Dia hidup di dalam satu kerendahan hati. Para kekasih, sebab saya sudah jelaskan, dia menyebutkan bahwa I'm not worthy of the least, paling kecilnya, of all the mercies and of all the truth that you have shown to your servant. Luar biasa ini kalimat rendah hati. Saya yakin buat apa dia tidak sedang bicara di hadapan publik, di hadapan jemaat, katakan di hadapan orang lain. Dia bicara sendiri pribadi, gak ada orang lain. Kalau dia memang cuma mau lip service, cuma merah di bibir, saudara, ketika dia sendirian dengan Tuhan, dia tidak membutuhkan merah di bibir. Dia tidak membutuhkan lip service, saudara. Kalau dia di depan umum, dia mengatakan demikian, wah ini kelihatannya rendah hati di Yakob. Tapi itu tulus dia. Dia cuma dengan Tuhan saja, saudara. Nah ini yang saya dan saudara harus selalu mendengarai dan mengidentifikasi. Apakah kita ini rendah hati apa tidak? Itu ditunjukkan ketika kita sendirian dengan Allah. Ketika apa? Kita sendirian dengan Allah. Itu bisa kelihatan rendah hati apa dibikin-bikin. Kalau di depan umum begini, saya bisa bikin-bikin. Tetapi ini dia pribadi kepada Tuhan. Sedang. Buat apa dia bikin-bikin? Itu tulus dari hatinya dia. Itu sebab orang yang semakin diberkati, semakin rendah hati, semakin tulus adalah orang yang akan tetap dipercaya dengan berkat-berkat Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan sampai tidak. Ya saudara, kita harus tahu rahasia Tuhan memberkati itu seringkali cuma sebulan, cuma setahun, cuma 5 tahun. Habis itu selesai. Kita setengah mati lagi. Cukir balik lagi. Ya, jangan sampai begitu ya. Sebab anak-anak Tuhan, saya ingin supaya kita semua menyadari. Katakan kerendahan hati Yakob. Bukan buatan di bibir. Tetapi asli dari hatinya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Mari kita baca terjemahannya. Supaya kita betul-betul ya menjiwai tentang pribadi Yakob ini. 1, 2. Aku tak layak menerima yang paling kecil sekalipun dari belas kasih dan kebenaranmu yang telah kau tunjukkan kepada hambamu ini. Amin. Ya saudara, jadi kalau saudara semakin dipercayai oleh Tuhan, kiranya semakin rendah hati dan tidak usah dibikin-bikin. Amin. Rendah hati yang tulus, yang asli kepada Tuhan. Itu sebab orang berdoa, itu adalah saat dimana cuma dia, cuma saya, cuma saudara pribadi dengan Allah. Itu orang berdoa, saudara. Dan sebab saat saudara berdoa pribadi kepada Tuhan, saudara, engkau harus menunjukkan kerendahan hati yang asli, ya, saudara. Dan inilah yang berkenan kepada Tuhan. Para kekasih, saya sudah menjelaskan bahwa kesetiaan dalam Alkitab Bahasa Indonesia maksudnya adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Allah. Katakan kebenaran adalah firman Allah. Saudara, saya akan berhenti sejenak melihat orang tipe Yakob, ya saudara, pada beberapa puluh keturunan setelah Yakob, yaitu Raja Daud. Ya saudara, Daud ini dari suku Yehuda. Ya saudara, dan di sini kita melihat bahwa Daud juga mempunyai sifat yang sedemikian. Ketika dia berdoa pribadi kepada Tuhan, dia sangat terbuka di dalam hal apa? Di dalam kerendahan hatinya. Saudara tahu, dari seorang gembala, tukang angon yang hanya bergaul dengan binatang saja. Saudara, hanya binatang. Kalau bukan domba-dombanya, ya pasti serigala, pasti beruang, pasti binatang buas. Dia hanya khusus di kalangan binatang. Tapi kemudian, karena dia rendah hati dan dia berserah kepada Tuhan, dan dia tahu bahwa nasibnya, nasib baiknya, itu yang memberi adalah Tuhan, bukan Raja Saul. Kakak-kakaknya semua mendapat kedudukan yang bagus, gaji yang tinggi. Yang memberi adalah siapa? Raja Saul. Tapi dia ditolak, dia tidak bisa menjadi prajurit dari raja. Saudara, jadi bagaimana dong? Dia hanya berserah kepada Tuhan. Di tengah padang rumput, di tengah hutan, di tengah hewan-hewan yang dia gembalakan, dia memuji Tuhan terus. Dia bermazmur, dia menulis puisi-puisi, lirik-lirik. Dan kemudian ketika dia menjadi raja, dia menugaskan 3 pimpinan paduan suara untuk membuat lagu daripada lirik, daripada puisi-puisi yang dia tulis di dalam kitab Mazmur, yang kemudian dihimpun menjadi kitab Mazmur. Saudara, jadi saudara mesti tahu, bagi orang yang ingin berhasil tetapi dipepeti, dihambat seperti Daud, saudara, dia ingin berhasil seperti kakak-kakaknya. Wah, begitu gagah, begitu mentereng, ya kemana-mana bawa senjata, bawa tombak, ada tanda pangkat, luar biasa, menyenangkan. Dia kepingin, saudara, tapi dia tidak boleh karena badannya kecil, saudara. Itu sebab sekarang dia mau kemana? Ketika dia mentok semuanya, bagaimana cara aku bisa mulia? Ah, aku nggak mungkin mulia di dalam, karena badanku kecil, tidak mungkin aku. Aku tidak bisa dipakai oleh raja. Nah, dia mengambil kesimpulan, aku harus dipakai oleh raja di atas segala raja. Amin. Dia masih ada jalan. Katakan, masih ada jalan. Ketika saya mentok, bila saya rendah hati, bila saya 100% tulus dari dasar hati sampai keluar, tulus, maka Tuhan membuka jalan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saya tulis, orang yang diberkati sifatnya rendah hati, sebab selalu mau ambil hati Allah. Ayo, ya. Saudara, kenapa? Sebab kalau dia sudah diberkati, kemudian dia sombong, dia tidak bisa mengambil hati Allah. Repot. Saudara, itu sebab kenapa ada orang yang semakin hari semakin diberkati, karena dia memegang 3 kata kunci yang saya tulis dengan huruf merah. Yang pertama apa saudara? Diberkati. Kedua, rendah hati. Yang ketiga, ambil hati Allah. Coba, kalau saya dan Anda mempunyai 3 kata kunci ini, saudara, saudara apapun keadaan saudara, negatif, dihambat orang, mau dihancurkan oleh orang sekalipun, saudara, engkau tidak bisa. Engkau selalu ada di dalam kekuatan ilahi yang dahsyat. Amin. Dan bagaimana kita bisa mengambil hati Allah? Bila kita rendah hati dan bersyukur. Apapun beratnya hidup saudara, pada sesuatu momentum, suatu keadaan, tiba-tiba terjadi kecelakaan, terjadi jatuh sakit, terjadi kerugian, terjadi apapun yang negatif dalam hidup saudara. Saudara, saudara tidak ada apa-apa, dan orang memfitnah saudara, orang ingin mendongkel saudara, menjatuhkan saudara. Saudara, ini kuncinya, bersyukur dan rendah hati. Maka, katakan, maka Tuhan bekerja, membela saya, memberi anugerah lebih banyak dalam nama Yesus. Amin. Ya.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini
2: yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu Lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Keja Sendo Bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Petra FM

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu. Hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu. Beres, kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama
1: Kredit Union.
5: Love and Inspiration
6: Petra 105.7 FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah.

0: Belanja luar biasa murah, spektakuler, periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000, berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap, kunjungi website, Instagram Mana Kampus, atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya, ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Petra FM.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Kita Prima. Kita Prima. Kita Prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885481.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam, lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM spasi Jogja.
5: Love and Inspiration
6: Petra 105.7.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.4.

0: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.9.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Citra FM.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Fansikanji, apapun yang terjadi patut disyukuri. Alkisah, di sebuah kerajaan sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Saat berburu, terjadi kecelakaan, yaitu karena kurang hati-hati, jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari penasihatnya. Penasihat raja berusaha menghibur dengan kata-kata yang manis, tetapi raja tetap sedih. Akhirnya dia bilang, "Baginda, Fansikanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri." Mendengar ucapan si penasehat, raja menjadi marah. Kurang ajar, kena musibah bukan dihibur, malah disuruh bersyukur. Raja lalu memerintahkan untuk menghukum penasehatnya selama 3 tahun penjara. Hilangnya kelingking tidak membuat raja menghentikan kegemarannya berburu. Suatu hari, raja berserta penasihat barunya dan rombongan berburu lagi ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasihat tersesat dan terpisah dari rombongan. Tiba-tiba, dihadang oleh sekelompok orang suku primitif. Mereka berdua ditangkap dan akan dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Keduanya lalu dimandikan. Saat giliran raja dimandikan, ketahuan bahwa ada jari kelingking yang tidak lengkap alias cacat, sehingga tidak layak dijadikan persembahan kepada para dewa. Raja ditendang dan dibebaskan begitu saja. Lalu raja dengan susah payah bisa kembali lagi sampai ke istana. Setibanya di istana, segera memerintahkan untuk membebaskan penasihatnya dari penjara. "Penasihatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Fansikanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri. Karena hilangnya jari kelinggingku waktu itu, membuat aku hari ini bisa pulang dengan selamat." Kemudian raja pun menceritakan kisahnya secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, terburu-buru si penasihat berlutut sambil berkata, "Terima kasih baginda. Saya juga bersyukur baginda telah memenjarakan saya. Karena jika tidak, mungkin yang dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif itu adalah saya." Demikian pula dalam proses kehidupan kita, tidak selalu bisa berjalan tenang atau mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa musibah, penyakit, kegagalan, bencana alam, kebakaran, penipuan, fitnaan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya kita sebagai manusia, kita tidak mampu memecahkan misteri ini hanya dengan mengandalkan pikiran kita semata. Kalau kita tidak bisa menerima apa yang memang tidak mampu kita roba, pasti kita akan menderita secara mental dan berkepanjangan. Tetapi kalau kita bisa menerima seperti apa adanya, apalagi bisa bersyukur atas semua musibah itu, maka beban mental akan jauh lebih ringan. Dan yang pasti, perlu kita yakini pula bahwa di setiap musibah selalu ada hikmah yang kita dapatkan. Sekali lagi, Fansikanji, apapun yang terjadi patut disyukuri.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kuliahkan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo.

0: Cindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat gulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jasino.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 02748-885-481.

0: Pagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag kejasendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Terima kasih 5,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, segera kita ikuti perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Selamat beribadah, sehat, bahagia selalu.
1: Akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 Mei 2026 di Kapel Seminari Tinggi Omi Condong Catur, Yogyakarta. Frater yang ditabiskan menjadi diakon yaitu Frater Suni Bonikus Bunghari Omi dari Gereja Santo Yohanes Penginjil Dangkat Silat, Keuskupan Sintang. Sesuai dengan ketentuan hukum gereja Kanon 1051, paragraf kedua, informasi yang menyangkut sifat calon tertabis tersebut merupakan masukan yang sangat bermanfaat bagi Bapak Uskup. Tim pelayanan pendamping iman anak Kota Baru membuka pendaftaran sebagai kakak pendamping. Silakan dapat mengunjungi standnya yang berada di gerbang utama dan sayap utara untuk mendaftar. Menyambut hari ulang tahun ke-100 Gereja Kota Baru, akan diadakan kegiatan Road to Kota Baru Run 2026, yaitu rangkaian lari sejauh 5 km sebanyak 20 kali hingga mencapai 100 km. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai bulan September dan akan dimulai pada hari Rabu 3 Juni pukul 6:30 malam dari Pastoran. Kami mengundang seluruh umat, komunitas, dan masyarakat umum untuk turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Informasi dan jadwal kegiatan akan diumumkan lewat media sosial dan pengumuman gereja. Merchandise 100 tahun Gereja Kota Baru berupa kaos, topi, tote bag, gantungan kunci, dan lain sebagainya dapat diperoleh di Sekretariat Gereja pada hari dan jam kerja. Pengumuman lain dapat dilihat di media sosial, website, dan papan pengumuman gereja. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini dan terima kasih. Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perayaan Ekaristi, Hari Raya Pentakosta, 23 Mei 2026 mengambil tema Dalam Roh Kudus Kita Satu dan Diutus, akan dipimpin oleh Romo Floribertus Hasto Rosarianto SY. Sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Datanglah Roh Maha Kudus dari Madah Bakti nomor 448.

0: para Bruder, Sister, Frater, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik sekalian, selamat sore, berkah dalam.
1: Selamat sore, berkah dalam.
0: Giliran Anda berbagi salam persaudaraan satu sama lain. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan karena kembali pada sore hari ini kita bisa berkumpul di rumah Tuhan di Gereja Santo Andreas Padua Kota Baru untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Allah. Kita bersama-sama akan merayakan Hari Raya Pentakosta. Maka semoga bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada sore hari ini bisa membantu kita untuk menemukan makna dari perayaan ini bagi hidup kita, bagi gereja kita. Maka malah di awal Ekaristi pada sore hari ini, bersama-sama kita akui segala kelemahan dan kerapuhan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita sampai kepada hidup yang kekal.
1: Amin.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, pada hari Pentakosta ini Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada kami dalam kasih Kristus. Curahkanlah Roh-Mu atas kami, agar kami tetap sehati sejiwa dan berani diutus untuk membawa damai dan sukacita Injil kepada sesama. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.

Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus.

0: untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.

0: Setelah Yesus disalibkan pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Pentakosta. Pentakosta artinya 50 hari sesudah kita merayakan Minggu Paskah. Ada juga yang mengatakan bahwa hari ini adalah hari lahirnya gereja. Maka kalau kita mencoba kembali membaca bacaan-bacaan yang disediakan kepada kita pada sore hari ini dan kita menatanya kembali, maka kita bisa membuat sebuah bagan. Kita bisa membuat 3 gagasan atau 3 bahan permenungan dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Bagian yang pertama, kita bisa mengatakan peristiwa Pentakosta ini artinya apa? Apa yang terjadi pada hari itu? Sehingga hari itu merupakan hari yang amat penting bagi perjalanan kita sebagai orang beriman pengikut Kristus. Gagasan pertama. Gagasan kedua, orang juga mengatakan bagaimana dikatakan bahwa hari Pentakosta itu juga sekaligus hari lahirnya gereja. Bagaimana bisa dipahami? Gagasan yang ketiga, untuk kita yang hidup pada tahun 2026 ini, bagaimana kita bisa memahami karya Roh Kudus di dalam gereja kita? Mari kita mulai bagian yang pertama. Apa yang terjadi pada hari itu sehingga peristiwa hari itu menjadi hari yang amat penting bagi kita? Kita mulai dengan apa yang dikatakan Injil pada sore hari ini. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada para pemuka Yahudi. Kutipan ini melukiskan situasi hati, tetapi juga situasi yang ada yang dihidupi oleh para murid Yesus. Mereka masih tergoncang dengan peristiwa penyalipan di Bukit Golgota. Penyalipan itu begitu menggoncangkan para murid Yesus, sehingga mereka menarik diri, menutup diri, menjauhkan diri, menyembunyikan diri, memasuk rumah, mengunci pintu-pintu kamar karena dipenuhi dengan rasa ketakutan. Peristiwa penyalipan itu mengguncangkan hati mereka. Selama beberapa waktu, ketakutan itu terus menguasai mereka. Bahkan berita-berita bahwa Yesus menampakkan diri bahwa Yesus telah bangkit tidak mampu mengusir rasa takut mereka. Bahkan sewaktu Yesus dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam jalan untuk menghidupkan kembali mereka kenangan akan kebersamaan mereka dengan Yesus. Bagaimana mereka berhidup bersama dengan Yesus di Galilea. Bagaimana mereka diingatkan dari desa ke desa, kota ke kota untuk melakukan perbuatan baik dan melakukan mukjizat-mukjizat penyembuhan. Kenangan akan itu pun tidak mampu mengusir rasa ketakutan mereka. Mereka tetap mengunci diri di rumah mereka. Lalu terjadilah apa yang kita dengar dalam bacaan pertama. Dikatakan dalam bacaan pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh itu. Saudara-saudara sekalian, para murid yang pada hari Pentakosta dikatakan mereka keluar, mulai berkhotbah, mulai bercerita mengenai itu kebangkitan Tuhan Yesus, adalah murid yang sama yang di dalam Injil dikisahkan mereka mengunci pintu-pintu rumah mereka. Maka apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu? Itu terjadi berkat Roh Kudus yang datang pada para murid dalam rupa nyala lidah api. Itulah daya kekuatan Roh Kudus. Singkat kata, hari raya Pentakosta adalah hari pemenuhan janji Yesus, yaitu turunnya Roh Kudus, Sang Penolong yang datang pada para murid. Maka itulah yang terjadi pada hari Pentakosta. Tiba-tiba para murid berani berbicara, kehilangan, mengusir rasa takut. Gagasan pertama. Gagasan yang kedua, lalu bagaimana bisa menjelaskan bahwa hari Pentakosta itu juga merupakan hari lahirnya gereja kita. Pentakosta bisa disebut sebagai hari kelahiran gereja pada hari Pentakosta itu. Setelah Petrus berkhotbah di hadapan begitu banyak orang dari segala bangsa, dari latar belakang budaya dan daerah, dikatakan dalam Kisah Para Rasul ada kira-kira 3.000 orang yang datang kepada mereka untuk dibaptis dalam nama Yesus. Maka itulah pada hari Pentakosta, itulah banyak orang datang untuk minta dibaptis dalam nama Yesus. Maka pada hari Pentakosta itu bukan hanya menandai dimulainya mereka sebagai umat beriman, tetapi juga mereka mulai mendapat perutusan untuk menyebarluaskan kabar gembira kepada segala bangsa. Maka mereka datang bukan hanya untuk dibaptis, tetapi mereka juga menerima tugas perutusan menyebarluaskan kabar gembira Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa mereka kemudian disebut sebagai gereja. Mereka-mereka yang pada mulanya takut mengunci pintu-pintu rumah, berkat kekuatan Roh Kudus, mereka sekarang berani keluar mewartakan kabar gembira. tidak takut lagi dengan ancaman didera, dipenjara, bahkan diancam untuk dibunuh pun tidak membuat mereka mundur. Tugas merasa bahwa mereka tugas kali Tuhan Yesus Kristus untuk mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Dan itu berkat daya dan kekuatan Roh Kudus yang datang pada mereka pada hari Pentakosta itu. Seluruh muka bumi diperbaharui, seluruhnya diperbaharui dalam nama Yesus. Lalu menjadi jelas mengapa Pentakosta juga merupakan hari lahirnya gereja. Bukan hanya turunnya Roh Kudus, tetapi juga banyak orang percaya kepada Yesus dan dibaptis, dan kemudian mereka diutus untuk mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Kalau begitu, saudara-saudara sekalian, untuk kita yang hidup pada tahun 2026 ini, bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus? Apa arti gereja dan apa arti Roh Kudus dalam kehidupan gereja? Kita mulai dengan apa yang kita dengar dari pemazmur. Pemazmur mengatakan demikianlah, utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah baru seluruh muka bumi. Itulah karya Roh Kudus, menjadikan segala sesuatu baru. Dan karya Roh Kudus mengingatkan kita pada awal penciptaan. Di dalam awal dari kitab suci, di dalam kitab kejadian, peran bagaimana Roh Kudus itu hadir dilukiskan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa yang mau dikatakan, Roh Allah adalah pencipta. Pencipta keselarasan. Bumi yang belum teratur dibuat menjadi teratur seperti yang kita rasakan sekarang. Bagaimana Allah menciptakan dan menata, Roh Allah menata seluruh muka bumi menjadi sebuah keselarasan, keharmonisan, kesatuan dalam berbagai macam bentuk ciptaan. Keselarasan itu juga dilukiskan dalam bacaan pertama yang dilukiskan demikian. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan oleh Allah. Yang hadir di Yerusalem adalah orang dari berbagai macam bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda, dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Tetapi Roh Kudus mempersatukan bahasa macam-macam itu dengan bahasa kasih, sehingga mereka bisa mendengarkan karya-karya Allah yang agung dalam mereka. Maka mereka menjadi tercengang-cengang, sehingga mereka minta dibaptis dalam nama Yesus. Roh Kudus tidak menyeragamkan bahasa-bahasa, bahasa dan budaya tetap seperti mereka miliki, tetapi ada satu bahasa yang menyatukan mereka, yaitu bahasa kasih, yang menyatukan bahasa-bahasa mereka. Keselarasan, kesatuan itu digarisbawahi pula oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua. Dikatakan ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Itulah bahasa Roh Kudus. Bahasa yang menyatukan, bahasa kesatuan, bahasa yang menyelaraskan, menyatukan yang terpecah belah, mendamaikan yang tercerai berai. Itulah bahasa Roh Kudus yang kita rayakan pada hari Pentakosta ini. Maka Pentakosta bukan juga hanya hari lahirnya gereja, tetapi juga memperlihatkan kepada kita bahwa sejak lahirnya gereja kita ini sudah beragam. Beragam budaya, beragam bahasa, tetapi disatukan dalam satu pembaptisan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, untuk mengakhiri permenungan kita, malah kita juga berdoa untuk Bapa Suci Paus Leo XIV yang dipercaya oleh Tuhan untuk mempersatukan kita yang beragam-ragam ini. Gereja Katolik adalah gereja universal. Katolik universal berarti merengkuh segala bangsa dengan segala beragam budaya dan bahasanya. Tetapi gereja kita juga adalah gereja satu, karena yang beragam-ragam itu disatukan dalam satu iman dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk kita orang Katolik, kesatuan itu ditampakkan dalam kesatuan kita di bawah satu pimpinan yang sama, yaitu Paus di Roma. Dan kita tahu, saudara sekalian, pada hari-hari ini tidak kecil persoalan yang dihadapi oleh Paus kita. Peperangan terjadi di mana-mana. Kekerasan terjadi di mana-mana. Pemecah belahan terjadi di berbagai tempat. Maka mari kita bersatu, menyatukan diri, berdoa untuk Bapa Suci kita, supaya selalu dalam bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus yang menyatukan, menyatukan gereja kita, tetapi juga moga-moga dengan kekuatan Roh Kudus bisa menyatukan hati seluruh umat manusia yang tampak dalam suasana damai, satu dalam bahasa kasih. Maka pada kesempatan Pentakosta ini, semoga Bapa Suci selalu dinaungi oleh Roh Kudus, sehingga lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapa Suci, gereja semakin satu, bangsa manusia juga semakin satu damai dalam bahasa kasih. Nama Allah dipuji kini dan sepanjang masa.

0: Mariskan kita bangkit berdiri bersama-sama memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, Roh Kudus dicurahkan kepada gereja agar kita dipersatukan dalam kasih dan diteguhkan dalam perutusan. Maka marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa.
1: Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk Bapa Suci, para uskup, imam, serta biarawan dan biarawati. Semoga Roh Kudus senantiasa meneguhkan mereka dalam panggilan dan setiap pelayanannya. Bimbinglah selalu para pemimpin gereja, serta para biarawan dan biarawati ya Bapa, agar tetap setia dalam pengabdian mereka dan menjadi teladan iman, harapan, serta kasih bagi kami umat gerejamu, sehingga melalui hidup dan karya mereka, gereja semakin menghadirkan kasih Kristus di tengah dunia. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk para pemimpin negara kami dan juga pemimpin bangsa-bangsa di dunia, terutama yang sedang terlibat peperangan serta konflik. Semoga Roh Kudus membuka hati mereka untuk meninggalkan kekerasan dan membangun perdamaian.
2: Jadikanlah dunia ini dipenuhi semangat persaudaraan dan kasih ya Bapa, sehingga namamu akan semakin dimuliakan.
1: Bapa yang Maha Kasih, kami ingin mendoakan semua orang yang belum peduli terhadap alam ciptaan. Semoga Roh Kudus menyadarkan mereka untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama.
2: Ingatkanlah selalu kami semua ya Bapa, untuk terus memelihara alam ini, sehingga keindahan dan kelestarian alam tetap terpelihara.
1: Bapa yang Maha Kasih, kuatkanlah saudara-saudara kami yang sedang menghadapi beban hidup, sakit, kesepian, dan berbagai kesulitan. Semoga Roh Kudus menghibur dan menguatkan mereka.
2: Jadikanlah kami perpanjangan tangan-Mu untuk menolong mereka ya Bapa, sehingga mereka tetap memiliki harapan dan keteguhan iman.
1: Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami, agar Roh Kudus meneguhkan setiap anggota keluarga dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup sehari-hari. Dalam Putramu kami berseru. Ya Yesus, Engkau menguduskan hidup berkeluarga dengan kehadiran-Mu dalam keluarga kudus Nazaret, bersama Bunda Maria dan Santo Yosef. Tinggallah di dalam rumah kami, dan ajarilah kami hidup seturut pedoman Injil-Mu. Sederhana, bijaksana, rukun, tolong-menolong, saling menghormati, menyayangi, dan mengampuni. Anugerahkanlah kecukupan rezeki, agar kami mampu hidup mandiri dan tak lupa berbagi. Ajarilah kami bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih, agar keluarga kami menjadi tanda kehadiran-Mu. Kepada-Mu ya Yesus, yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus, kami menyerahkan keluarga kami. Amin.
0: Allah Bapa yang Maha Kasih, dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dalam bimbingan Roh Kudus. Jadikanlah kami satu dalam kasih dan setia dalam perputusan sebagai murid Kristus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

0: saudara, dan malah kita berdoa agar persembahan roti anggur dan doa-doa kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita
0: serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, pada hari Pentakosta ini kami membawa roti dan anggur sebagai tanda syukur dan penyerahan diri kami. Semoga Roh Kudus menyucikan persembahan ini dan mempersatukan kami dalam perjamuan kasih Putra-Mu. Semoga melalui perayaan Ekaristi ini kami diteguhkan menjadi satu dalam Kristus dan semakin setia diutus untuk membawa kasih dan damai Tuhan kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang mahakuasa dan kekal. Sebab pada hari ini, Engkau menyempurnakan misteri Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu, dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap kekuatan surga serta para malaikat menyanyikan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daud.

0: Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu, Paus kami Leo XIV, Uskup kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini, khususnya saudara-saudara kami Ibu Maria Umi Supiyati, Bapak R. Sutrisno, Ibu Elisabeth Martianingsih, dan Bapak Chan Tiong Sien. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Marilah bangkit berdiri bersama-sama menyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita.

0: Tuhan kami, mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu.
1: Dan bersama roh.
0: Damai Kristus. Salam damai Kristus. Salam damai Kristus. Salam damai Kristus. Salam damai Kristus. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah.
1: Yang maha kudus, kasihanilah kami.
0: Anak domba Allah.
1: Yang maha kudus, kasihanilah kami.

0: semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut membawa kita semua sampai kepada hidup yang kekal.
1: Amin.

0: jemaah menerima tubuh dan darah Kristus semakin diteguhkan dalam iman, dipenuhi kasih, dan setia diutus membawa damai serta sukacita Injil pada sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Terima kasih saudara sekalian untuk kebersamaan kita pada petang hari ini. Juga kepada petugas dan pelayan liturgi pada among umat, adik-adik Kota Baru Digital Service, Bapak Ibu Prodiakon, Lektris, Pemasmur, adik-adik Mesdinar. Mari kita beri tepuk tangan untuk kir-kir-kir kita pada sore hari ini. Kur kita kali ini berasal dari lingkungan Servasius Organis Mika. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah, Bapa segala cahaya, yang berkenan menerangi pikiran para murid dengan mencurahkan roh penghibur, menganugerahi saudara kegembiraan karena berkatnya dan membuat saudara selalu berlimpah dengan anugerah darinya. Amin. Semoga nyala api yang tampak secara ajaib di atas para murid dengan kuat memurnikan hati saudara dari segala kejahatan dan membersihkannya dengan kelimpahan cahayanya.
1: Amin.
0: Semoga Allah yang telah berkenan menyatukan berbagai bahasa dalam pengakuan iman yang satu, membuat saudara bertekun dalam iman yang sama, dan oleh iman itu saudara beralih dari pengharapan kepada penglihatan yang nyata. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Dengan ini Ekaristis Pentakosta sudah selesai. Kita pun diutus menjadi saksi-saksi Kristus.
1: Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057.

0: 1057 1057 16. Sekali lagi di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda, Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.

Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada acara Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Pendengar, kami akan menemani Anda dengan puji-pujian yang memberi penghiburan dan kekuatan di dalam Tuhan, agar kita pun semakin dapat memahami bahwa Tuhan selalu mengetahui waktu yang sempurna dalam memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kita. Bahkan Dia tahu kapan waktu yang sempurna untuk menjawab doa-doa Anda, karena Ia memiliki waktu yang terbaiknya.

Pendengar, apakah Anda sepaham dengan satu kalimat yang mengatakan menunggu Allah adalah tujuan? Namun kita sering berpikir rencana Tuhan bagi hidup kita adalah di sisi lain dari penundaan. Padahal di mata Tuhan adalah sebaliknya, bahwa proses menunggu merupakan bagian yang sangat terpenting dari tujuannya. Itulah mengapa Alkitab bukan tanpa alasan mengatakan orang yang sabar melebihi seorang pemenang, dan orang yang sabar adalah orang yang mau menunggu waktu Tuhan dinyatakan bagi dirinya. Jadi jika Anda menginginkan Tuhan memenuhi tujuan yang terbaiknya dalam hidup Anda, kelolalah waktu Anda sebaik mungkin dengan Allah. Dia akan mengatakan rencananya pada waktu terbaiknya.

Pendengar, apakah Anda mengetahui seringkali ada pintu tertutup dalam hidup Anda yang telah diatur oleh Allah yang Maha Kuasa. Namun jika Anda dapat menyadarinya, pintu tertutup itu adalah bagian dari rencana Allah. Dan pintu tertutup itu terkadang datang berupa penolakan dari seseorang untuk Anda masuk pada suatu kesempatan tertentu. Atau mungkin seorang teman mengabaikan dan tidak pernah menghubungi Anda kembali. Jika Allah menutup hati seseorang kepada Anda, hal terbaik adalah jangan tinggal dalam sikap mengasihani diri sendiri. Anda mungkin tidak dapat melihatnya sekarang. Anda mungkin tidak dapat memahaminya pada saat ini. Tetapi suatu hari Anda akan mengerti. Suatu hari Anda akan melihat kebijaksanaan Tuhan dan senang bahwa Dia tidak membuka pintu itu. Anda akan menemukan bukti kebaikannya pada waktunya, seperti pelangi sehabis hujan. Dan Anda dapat mengatakan, itulah janji setiamu Tuhan.

Pendengar, ada kalimat bijak mengatakan, jangan berjalan di depan waktunya Tuhan. Jangan mendahului di depan rencananya Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Dia tidak pernah terlihat terlalu cepat atau terlambat untuk menolong Anda, bahkan dalam memberikan yang terbaiknya bagi hidup Anda. Meskipun ketika melalui waktu itu, kadang-kadang Anda harus mengalami lembah duka, kadang-kadang ada air mata yang tercurah. Meskipun seringkali kita harus berpikir, harus sekarang, dan kesabaran Anda diuji melewati waktu. Namun Anda dapat mempercayai firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah yang mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.

Pendengar Kitab Pengkhotbah 3 ayat 1-8 mengajarkan kepada kita berbagai pengamatan tentang pengalaman hidup manusia, bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Alkitab mengatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Begitu selanjutnya, dan semua itu memiliki keindahan tersendiri pada waktunya. Dengan demikian, Allah mempunyai rencana kekal yang mencakup semua maksud dan kegiatan setiap orang di muka bumi. Sehingga alangkah baik dan bijaknya hidup kita jika kita mempersembahkan diri kepada Allah sebagai persembahan yang kudus, membiarkan Roh Kudus melaksanakan rencana Allah bagi kita, dan berhati-hati agar kita tidak keluar dari kehendak Allah sehingga kehilangan waktu dan maksud yang ditetapkannya bagi hidup kita. Karena pada akhirnya Anda tetap akan menyadari Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.

Pendengar, waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Hal itu seharusnya bukan saja menjadi sekedar lirik pujian yang indah untuk kita dengarkan, melainkan biarkanlah menjadi satu renungan bagi hidup kita, agar kita dapat belajar untuk mempercayakan segala yang terjadi menurut waktunya Tuhan. Tidak diragukan lagi bahwa menunggu adalah hal yang sulit bagi kita, tetapi juga kita perlukan. Jadi ketika waktu Allah menantang Anda untuk mempercayainya, melampaui akal pikiran terbatas Anda, serahkanlah masalah Anda kepada Allah. Dia pasti dapat menangani apapun yang datang dengan cara Anda dan di jalan Anda pada waktunya yang sempurna. Karena Dia adalah pemilik waktu dari kehidupan ini. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Jika Anda ingin berbagi pengalaman, ingin memberikan kesaksian, ingin merespons program ini, Anda dapat mengirimkan pesan ke 0855 885 1006. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda, Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
4: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronami_jogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: rangka hari jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Terima kasih, Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Mitra

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra FM.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Fitra FM.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: 105,7 Petra FM. Radio Petra FM Jogja. Sahabat Petra, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Injil dalam Melodi. Program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi di Radio Petra 105,7 FM setiap hari Sabtu jam 8:30 malam. Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM yang bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama Bandung.
1: Nama Francis Jane Van Alstyne atau yang lebih akrab dipanggil dengan Fanny Crosby tentu sudah tidak asing lagi di kalangan penggiat dan penggemar musik gereja. Walaupun ia hidup di abad ke-19, tepatnya ia lahir pada tanggal 24 Maret 1820 dan meninggal pada tanggal 12 Februari 1915. Namun sampai hari ini, karya-karyanya terus dimuat dalam berbagai buku nyanyian dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Pada masa itu, syair dan melodi sebuah nyanyian tidak selalu diciptakan oleh satu orang yang sama. Kadang-kadang seseorang menggubah sebuah syair, kemudian ada orang lain yang terinspirasi untuk menciptakan melodi bagi syair tersebut. Atau sebaliknya, sebuah melodi yang indah menggerakkan seseorang untuk menulis syair bagi melodi tersebut. Crosby sendiri hampir atau mungkin malah sama sekali tidak pernah menciptakan melodi, tapi dia sangat produktif menggubah syair. Dalam sehari, dia dapat memikirkan beberapa nyanyian sekaligus, kemudian mendiktekan kepada asistennya untuk ditulis, karena Crosby buta sejak 6 minggu setelah kelahirannya. Sepanjang hidupnya, Crosby telah mengubah lebih dari 8.000 himne dan nyanyian gospel. Di antara begitu banyak nyanyian yang diciptakan Crosby, ada satu yang diciptakan dengan cara yang unik. Demikian kisahnya. Pada suatu hari, Crosby sedang mengunjungi rumah sahabatnya, Phoebe Palmer Knapp, seorang komposer dan organis yang sangat bertalenta dalam musik. Sahabatnya ini memainkan sebuah melodi pada pianonya, lalu bertanya pada Crosby, "Menurutmu, apa yang dikatakan oleh melodi ini?" Setelah berlutut dan berdoa sejenak, karena ia selalu berdoa sebelum menciptakan syair-syairnya, Crosby menjawab, "Blessed Assurance, Jesus is mine." Kemudian dalam beberapa menit berikutnya, Crosby mendiktekan 3 bait syair lagu ini beserta refrennya. Dan terciptalah nyanyian dengan judul Blessed Assurance yang kita kenal sebagai Kidung Jemaat nomor 392 dengan judul Ku Berbahagia. Nyanyian ini dengan segera menjadi populer dan sangat disukai banyak orang, apalagi ketika sering digunakan dalam kebaktian-kebaktian kebangunan rohani yang dilakukan oleh Billy Graham. Dan 40 tahun setelah kematian Fanny Crosby, beberapa orang yang menyebut diri mereka sebagai sahabat-sahabat yang terinspirasi oleh hidupnya, membuat sebuah batu peringatan besar di makamnya yang memuat bait pertama dari nyanyian ini. Syair nyanyian ini berbicara mengenai pengalaman pribadi seseorang yang mengalami jaminan keselamatan dan penyerahan diri yang menyeluruh kepada Tuhan. Kemungkinan besar ini mencerminkan pengalaman iman Fanny Crosby sendiri. Bait pertama diawali dengan seruan penuh sukacita, "Blessed Assurance, Jesus is mine." Yesus milikku. Itulah jaminan yang terberkati atau jaminan yang kudus. Kata berbahagia yang digunakan oleh Yamuger dalam bait ini memang tidak ada dalam bahasa aslinya. Tetapi suasana bahagia karena mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan sangat terasa dengan jelas dalam baris-baris dan bait-bait berikutnya. Kita menjadi ahli waris keselamatan, heir of salvation, karena kita sudah ditebus oleh Allah, purchase of God, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, born in his spirit, dan dibasuh dalam darah Kristus, washed in his blood. Karya Allah Tritunggal ini membuat kita bisa mencicipi kemuliaan ilahi atau foretaste of glory divine, walaupun kita masih hidup di dunia ini. Kebahagiaan dalam kemuliaan ilahi ini semakin tampak dalam bait kedua, yang berbicara mengenai penyerahan diri dan sukacita yang paripurna. Perfect submission, perfect delight, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pasrah sempurna, nikmat penuh. Di baris kedua, Crosby berkata, "Visions of rapture now burst on my sight." Kalimat ini sangat luar biasa karena kita tahu bahwa Crosby buta hampir di sepanjang hidupnya kecuali di 6 minggu pertama setelah dia lahir. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa pandangan yang penuh sukacita membuncah dalam penglihatannya? Mungkin kalimat ini merupakan pengharapan iman Crosby bahwa kelak di langit yang baru dan bumi yang baru akan terdapat pemulihan. Orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar, orang lumpuh akan berjalan. Kata rapture di sini sempat agak kontroversial karena bisa mengacu pada teologi tentang pengangkatan. Namun kemungkinan besar bukan itu yang dimaksud oleh Crosby. Kata rapture di sini mungkin lebih bermakna sukacita yang luar biasa. Karena itu dalam bahasa Indonesia kalimat ini diterjemahkan menjadi suka surgawi melimpahiku. Bait ini ditutup dengan gambaran mengenai malaikat yang turun dari surga membawa rahmat dan kasih. Angels descending bring from above echoes of mercy, whispers of love. Atau lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Dalam bait ketiga, penyerahan ini mencapai kepenuhannya ketika kita beristirahat dalam rengkuhan Sang Juru Selamat. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed. Yang diterjemahkan menjadi aku serahkan diri penuh. Dalam Tuhanku, hatiku teduh. Kita dipenuhi oleh kebaikan Tuhan, filled with His goodness, dan tenggelam dalam kasih-Nya, lost in His love. Di sini Crosby kembali menggunakan kata-kata yang mengesankan seolah-olah dia bisa melihat, watching and waiting, looking above, memperhatikan dan menunggu, melihat ke atas, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi menyongsong kembalinya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa kebutaan tidak dapat mengalahkan Fanny Crosby, karena ia tetap dapat melihat dengan menggunakan mata rohaninya. Sebelum kita masuk ke refrainnya, mari kita sejenak memperhatikan melodinya. Melodi nyanyian ini cukup sederhana. Seluruh lagu mulai dari bait sampai refrain hanya terdiri dari sebuah pola irama yang diulang sebanyak 8 kali. 4 kali di bait dan 4 kali di refrain. Nyaris tanpa perubahan sama sekali, kecuali di pengulangan kedua dan terakhir. Pengulangan yang terus-menerus ini tidak menjadi sesuatu yang membosankan. Namun sebaliknya, justru menimbulkan rasa aman dan nyaman. Seolah-olah kita bisa menyanyikan lagu ini terus-menerus sepanjang hari selama-lamanya. Sama seperti pesan yang disampaikan oleh refrain lagu ini, yaitu "This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long." Ini kisahku, ini nyanyianku, memuji Juru Selamatku sepanjang hari. Kalimat ini merupakan kesaksian pribadi Fanny Crosby yang telah merasakan jaminan keselamatan yang kudus dari Tuhan. Tidak ada yang bisa merampas itu darinya. Dan itulah yang membuatnya terus bersuka cita dan berbahagia. Dalam bahasa Indonesia, kalimat ini diterjemahkan menjadi aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Di sini kembali digunakan kata bahagia, seperti yang terdapat dalam kalimat pertama nyanyian ini. Apakah Anda juga merasakan kebahagiaan karena sudah mendapat jaminan keselamatan yang sempurna dari Tuhan. Mari kita memuji Yesus selamanya.

0: Radio Petra FM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto Kadarusman dan Ibu Ria Prawiro dari Jakarta yang sudah mendukung program Injil dalam Melodi di Radio Petra. Tuhan memberkati.
1: Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.

0: Sahabat Petra, baru saja kita mendengarkan program Injil dalam Melodi dari Radio Petra 105,7 FM. Injil dalam Melodi, program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama Bandung. Jangan lupa setiap Sabtu jam 8:30 malam Injil dalam Melodi di Radio Petra FM Jogja.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
3: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
4: Boda, Bob Kri 2.
5: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
6: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Sembilan koma tujuh Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang satu dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur." Jawab anak itu, "Aku tidak mau." Namun kemudian ia menyesal dan pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang lain dan mengatakan hal yang sama. Anak itu menjawab, "Baik Bapa." Namun ia tidak pergi. Siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang pertama." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Namun, pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur percaya kepadanya. Kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 21 ayat 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang lain dan mengatakan hal yang sama. Anak itu menjawab, "Baik Bapa." Namun ia tidak pergi. Renungan hari ini berjudul "Tetap Dibuatkan Teh." Salah satu kebiasaan istri saya adalah dia tetap melakukan apapun yang saya minta dalam kondisi selelah apapun. Pernah saya lelah saat pulang malam karena perjalanan dari luar kota. Istri juga lelah karena mengurusi anak. Saya minta dibuatkan teh panas. Meski capai, saya tetap dibuatkan teh. Di malam berbeda, hujan deras turun. Istri saya minta tolong dibelikan wedang ronde di warung langganan. Karena warung itu tidak terdaftar di aplikasi daring, saya keluar naik sepeda motor menerjang hujan untuk membelikan. Kenapa kami berdua tetap mau melakukan hal-hal yang diminta pasangan? Karena mengasihi. Dalam perumpamaan dua orang anak, salah satu pesan yang Yesus sampaikan adalah orang yang percaya melakukan kehendak Tuhan. Tidak semua perintah Tuhan secara daging mau kita kerjakan. Karena itu tidak kita sukai atau membuat kita harus berkorban atau hasilnya dinikmati orang lain. Kita tetap mau melakukannya. Karena percaya kepada Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Meski fisik lelah, banyak masalah, harus menunda kesenangan atau hobi tertentu, kita tetap mau mengasihi Tuhan melalui orang-orang sekitar yang butuh dikasihi, baik mereka minta secara langsung atau tidak meminta. Saat kita mengasihi Tuhan, kita memikirkan dan melakukan apa yang menyenangkan Tuhan, sekalipun itu mungkin tidak menyenangkan kita. Kita mau mengasihi seseorang, selelah apapun jasmani dan rohani kita. Kita tetap setia melakukan perintahnya, sekalipun kondisi sedang sulit dan penuh tekanan. Kita melakukan hal-hal yang memberkati sesama, dalam kondisi selelah apapun, karena mau mengasihi Tuhan dan sesama.

yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu. Kita bersama akan menaikkan doa syafaat kita di malam hari ini. Sebelum kita beristirahat, kita meneduhkan diri, sahabat Petra yang terkasih, maka saya mengajak kita sekalian, mari menyatukan hati kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, jika kami hayati betul, kami rasa-rasakan sungguh Tuhan telah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Banyak kejadian, banyak peristiwa yang kami lalui sepanjang hari ini, namun semua sungguh Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih bahkan di saat ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami diingatkan akan kebaikan dan kemurahan Tuhan untuk kami mensyukuri semua berkat-berkat sehingga kami dimampukan menyelesaikan tugas-tugas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, aktivitas kami di hari ini. Sebelum kami bersama tidur malam beristirahat, kami menaikkan permohonan kami ya Tuhan, terlebih dalam kebersamaan kami di dalam keluarga. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami ada sebagaimana ada, berangkat dari keluarga. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah keluarga kami, lestari dalam membangun kehidupan berumah tangga, sehingga kasih Kristuslah yang mengikat kami, sehingga suasana yang penuh dengan kerukunan, suasana yang penuh dengan kedamaian tetap tinggal di dalam keluarga kami. Dengan demikian kami sungguh yakin bahwa Tuhan punya rencana yang baik, indah untuk keluarga kami masing-masing. Dijauhkan ya Tuhan dari segala percekcokan, dari segala hal yang merusak kebersamaan.

kebersamaan kami. Ajari kami untuk saling mengasihi, bangga terhadap keluarga kami, walaupun seringkali belum sesuai dengan apa yang kami harapkan, masih banyak harapan-harapan yang belum terwujud, dan mungkin belum betul-betul menjadi apa yang kami idam-idamkan. Namun kami percaya bahwa keluarga adalah sebuah perjalanan untuk kami menikmati, baik suka, duka, tawa, tangis yang silih berganti adalah anyaman iman untuk menyatakan bahwa Tuhan baik dalam keluarga kami. Oleh karena itu, ajari kami tetap bangga mensyukuri keluarga kami, menikmati indahnya hal yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua. Ampuni jika kami seringkali mengungkapkan kekecewaan kami, ketidakpuasan kami, seringkali justru itu yang menjadi penghalang kami untuk tidak bersyukur, untuk tidak mensyukuri keberadaan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu berkatilah anak cucu kami, orang tua kami, sahabat-sahabat kami, anggota keluarga besar kami dimanapun berada, baik yang ada bersama dengan kami maupun dalam perantauan dimanapun berada. Mohon berkat Tuhan agar damai sejahtera senantiasa menyertai saudara-saudara kami, keluarga kami. Kami juga berdoa untuk kebersamaan kami dalam kehidupan bermasyarakat. Mohon berkat-Mu ya Tuhan agar kehadiran orang-orang yang Tuhan pilih untuk mewartakan damai sejahtera sungguh berdampak dan menjadi berkat dimanapun berada. Berkati juga pekerjaan kami, berkati juga studi kami, juga berkatilah kebersamaan-kebersamaan kami dimanapun berada, agar kami mengupayakan untuk membangun kehidupan yang mendatangkan damai sejahtera. Bapa di surga, kami juga bersyukur saat ini diberi kesempatan untuk mendoakan cucu kami, sahabat-sahabat kami, anggota keluarga kami yang manakala saat ini berada dalam kondisi sakit, raga yang lemah. Mohon Tuhan hadir, mampir, mendengar doa kami. Kami tak akan pernah membatasi kuasa Allah untuk berkarya. Oleh karena itu segala obat-obatan, segala sesuatu yang telah dipersiapkan, diminum, kami percaya menjadi sarana Tuhan memulihkan dan memberkati yang di ini maupun esok-esok mendatang yang akan melakukan tindakan medis, juga Tuhan berkati sehingga itu semua menjadi sarana untuk kesehatan, untuk boleh mendapatkan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersama berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing. Mohon Tuhan memberkati agar kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang putus asa, tetapi tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil, selalu ada jalan yang Tuhan berikan untuk kami keluar dari persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Bapa yang baik, akhirnya kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Dengan pergantian pemimpin yang baru ini, kami mohon untuk apa yang menjadi cita-cita luhur bangsa kami, terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang akan terus dilakukan dan ditetapkan, kiranya boleh membawa bangsa kami, bangsa yang terberkati, damai sejahtera senantiasa melingkupi, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang adil, makmur, damai, sejahtera. Itu yang kami harapkan. Kami juga bersyukur saat ini melalui radio yang Tuhan percayakan ini, sungguh kami mohon berkat Tuhan agar senantiasa memandangkan cinta kasih-Mu, sehingga siapapun yang mendengar siaran radio ini mendapatkan damai sejahtera, mendatangkan berkat. Dan kami percaya melalui radio ini nama Tuhan semakin dimuliakan. Berkatilah semua kru, berkatilah semua yang bekerja sama, berjuang bersama dalam siaran radio ini. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan senantiasa memberkati dan melingkupi. Terima kasih ya Tuhan untuk sepanjang hari ini.
Kini kami akan beristirahat, kami percaya damai sejahteramu melingkupi kami, sehingga esok kami boleh bangun dengan kondisi terbaik pemberian Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

0: Mari aku berseru. Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Engkau menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya.
1: Litra

0: Chalandar Majog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: siapa Anda? Tolong identifikasi diri Anda, Roger ganti.
1: Gak penting kalau di sana gawat, setiap menit harus ada orang yang...
0: Halo?

0: give Him glory.
1: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu Tegal Rejo Yogyakarta dalam edisi Embun Pagi saat ini hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Di saat ini kita akan menggumuli tema tentang surga disediakan bagi mereka yang miskin. Kita belajar dari kebenaran sabda Tuhan melalui Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. Baik, sahabat Petra yang terkasih, sebelum kita mendengarkan pewartaan sabda, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh melihat hari baru pemberian Tuhan dengan penuh keberkahan. Terlebih saat ini boleh bersama bergabung dengan Radio Petra untuk kami mendengarkan pewartaan sabdamu untuk mengawali rangkaian kegiatan kami di sepanjang hari ini. Berkatilah ya Roh Kudus agar sabda yang boleh kami dengar sungguh menjadi kekuatan, landasan dalam kehidupan kami, sehingga melalui sabdamu ini sungguh kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang nyata. Kami serahkan seluruhnya dalam kasih dan kemurahan Tuhan, sebab kami memohonnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita terambil dari Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan bacakan bagi sahabat Petra. Tentu ini sudah menjadi ayat yang familiar bagi Bapak Ibu dan mungkin sudah sebagian hafal. Ucapan bahagia khotbah di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan, dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bagaimana kabarnya sahabat Petra yang terkasih? Kiranya dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Baik sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, temanya cukup berat bagi saya karena surga disediakan bagi mereka yang miskin. Berangkat dari bacaan Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Tentu ini natsnya kan diambil dari ayat yang ketiga ya Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Sebelum membahas kesana, ini temanya berat ini. Surga disediakan bagi mereka yang miskin. Saya tanya dulu bagi Bapak Ibu sahabat Petra yang terkasih, pilih hidup miskin apa kaya? Saya kira kita semua pengen kaya ya, tidak ada yang pengen miskin ya. Yo kaya itu kan menak, apa-apa keturutan, mau ini, mau itu, mau butuh ini, semuanya bisa. Kalau kaya, orang kaya gitu, kelihatannya menyenangkan sekali, dan segala sesuatu itu tidak ada hal yang kemudian menjadi penghalang kalau sudah kaya raya gitu ya. Tapi pertanyaannya, temanya saat ini surga disediakan bagi mereka yang miskin gitu. Berarti yang kaya gak bisa masuk surga ini. Gimana sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan? Apakah kita akan memilih miskin saja ini? Miskin semua sajalah supaya kita masuk surga, gak usah jadi kaya gitu. Apakah seperti itu? Nah,
Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, tentu kita harus meletakkan teks dan konteksnya ketika Tuhan Yesus menyampaikan sabdanya ini, terlebih ini khotbah di bukit pengajaran bagi para murid. Tentu ada hal yang lebih mendalam berkaitan dengan apa itu miskin dan kemiskinan. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, cara kita memahami kemiskinan dan penyebab-penyebab cenderung membentuk cara kita menyikapi kemiskinan itu. Nah, bagaimana kita memahaminya terlebih dahulu supaya kita tentu tidak salah paham atau pahamnya salah berkaitan dengan tema yang kita renungkan, surga disediakan bagi mereka yang miskin. Mari kita lihat, sahabat Petra yang terkasih, pemahaman Alkitabiah mengenai kemiskinan sebetulnya lebih mengenai bagaimana soal hubungan-hubungan yang ada. Jadi pemahaman kita mengenai kemiskinan dan penyebab-penyebabnya mengarah pada hubungan-hubungan yang tidak berhasil untuk menyejahterakan umat manusia. Nah, ini yang menjadi catatan awal saya. Jadi Tuhan Yesus konteks waktu itu melihat banyaknya ketidakadilan, banyaknya hubungan-hubungan yang kemudian menyebabkan adanya fenomena sosial, yaitu ketimpangan sosial yang ada. Sehingga hubungan-hubungan yang tidak berhasil tadi untuk menyejahterakan manusia tadi, maka justru merusak kehidupan itu dan suasana itu seperti dalam neraka begitu. Maka setiap bentuk hubungan yang terputus ataupun tidak adil menciptakan bentuk lain dari kemiskinan-kemiskinan yang ada. Di antara kita sendiri, kita dapat mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh kemiskinan, baik itu materi maupun nanti soal sosial dan spiritual itu. Nah, maka sahabat Petra yang terkasih, konteks waktu itu memang terjadi demikian, hubungan-hubungan yang tidak adil dan hubungan-hubungan yang ada yang kemudian memunculkan fenomena kemiskinan itu memang berangkat lebih pada gagalnya manusia untuk menyejahterakan melalui relasi atau hubungan-hubungan yang dibangun itu. Nah, penderitaan, kemiskinan, kelaparan, tentu ini akibat dari realita bahwa hubungan yang terjadi waktu itu saling mengeksploitasi, saling menekan, memaksa, rasis, dan penuh kekerasan. Nah, sebagai contoh misalnya kita menggunakan tanah dan air secara berlebihan, mengganti wilayah-wilayah yang hijau dengan sampah-sampah yang tidak tertangani di perkotaan, sebagai sebagian orang memilih untuk cuek kita terhadap itu, merasa sudah kaya, merasa sudah punya sesuatu yang dibanggakan, dan kadangkala membuat domestic God, yaitu mengurangi pribadi Allah yang sempurna itu menjadi pribadi yang lebih diatur untuk memuaskan keinginan-keinginannya, sehingga relasi-relasi yang dibangun cenderung membentuk Tuhan-Tuhannya sendiri yang kemudian menurut keinginan, menurut harapan-harapannya, itulah yang kemudian justru jurang antara kaya dan miskin semakin nampak terjadi. Sehingga relasi yang baik yang harusnya saling menyejahterakan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak bisa menyejahterakan di antara umat manusia. Alkitab memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, dan yang paling mendasar, penyebab paling mendasar dari kemiskinan sebetulnya adalah hal spiritual, yaitu dosa. Jadi dosa adalah yang merusak dan membelokkan hubungan yang dalam banyak hal menciptakan beragam bentuk mengenai kemiskinan manusia, baik itu dalam bentuk materi, sosial, dan spiritual. Tanah yang menurun kesuburannya, kesehatan yang buruk, ketertinggalan struktur ekonomi dan politik yang tidak adil, perang antar suku, antar bangsa, antar daerah, dan penyebab-penyebab lain dari kemiskinan berasal dari akar yang sama, yaitu makhluk manusia yang sudah jatuh, pemberontakan terhadap otoritas dan kekuasaan ciptaan yang dikutuk oleh Tuhan.
Maka kehadiran Tuhan Yesus yang berkhotbah di atas bukit itu memberikan harapan bagi manusia yang sebetulnya manusia semuanya itu miskin, yang seringkali membangun relasinya gagal untuk menciptakan kesejahteraan itu. Maka undangan Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang miskin, menghantar kita sekalian untuk sadar bahwa sebetulnya kita juga miskin dalam pengertian relasi-relasi yang kita bangun, relasi-relasi yang kita upayakan itu kita tidak punya kekuatan untuk betul-betul membuat relasi itu baik adanya. Kita membutuhkan Tuhan untuk menolong kita. Kita membutuhkan Tuhan untuk memulihkan itu semua. Maka orang miskin itu kan selalu butuh ketergantungan. Maka sabda ini sebetulnya menolong kita sadar bahwa dosa yang kita lakukan, hal spiritual yang kita upayakan itu telah membelokkan hubungan yang banyak dalam diri kita yang menciptakan bentuk-bentuk kemiskinan di sekitar kita. Maka ini menolong kita sekalian untuk memahami ketika teks ini dibaca secara lebih utuh, maka kita dapat memahami sebetulnya juga kita itu miskin, membutuhkan Tuhan, membutuhkan kuasa Tuhan untuk rahmat-Nya menyapa kita lalu memulihkan relasi-relasi kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengasihi mereka dan tidak ingin mereka dirusak oleh dibelokkan oleh dosa itu, sehingga menciptakan beragam kemiskinan baik material maupun sosial dan spiritual itu. Maka panggilan Tuhan Yesus justru memulihkan mereka untuk mereka kembali punya harapan di dalam Tuhan. Mereka bisa membangun relasi layaknya suasana kerajaan surga itu sendiri. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, menarik karena hidup ini soal relasi, soal hubungan. Maka kehadiran Yesus yang memulihkan relasi manusia dengan Tuhan, lalu manusia juga bisa berrelasi dengan sesamanya dan sekitarnya. Maka manusia yang percaya pada Tuhan Yesus itu mampu mengubah manusia dan mengubah hubungan atau relasinya itu untuk kemudian pemulihan identitas menjadi manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar Allah dan jati diri itu akan terjadi. Lalu kedua, pemulihan panggilan sebagai pelaksana yang produktif terhadap karunia dan dunia yang Allah telah berikan kepada kita semua untuk kita jaga supaya menciptakan relasi-relasi yang mendatangkan suasana-suasana surga itu sendiri. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, mengakui keberadaan kita yang miskin ini menolong kita hidup dalam pertobatan, hidup dalam ketergantungan kita kepada Allah, kecondongan hati kita, keterpautan, keterhubungan kita pada Tuhan, menolong menjadi pribadi yang dewasa, yang bijak, yang justru menghantar kita benar-benar bisa membangun relasi hubungan dengan siapapun penuh dengan suasana-suasana yang sukacita dan damai. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita cek bersama apakah kita merasa miskin atau kita merasa kaya di dalam Tuhan, dalam pengertian tidak lagi butuh Tuhan, tidak lagi memerlukan Tuhan. Wah, saya sudah membangun relasi, saya sudah berlaku adil, saya sudah melakukan banyak hal yang tentu, wah ini menjadi kebanggaan saya. Atau selama ini jangan-jangan keberhasilan kita itu juga mungkin banyak orang yang kita tindas, banyak orang yang mungkin kita tanpa sadari tersisihkan, yang mereka menderita. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kesediaan dalam pertobatan, kesediaan mengakui miskin, tidak punya apa-apa ini, yang tidak juga bisa membangun relasi yang baik ini, maka menolong kita untuk Tuhan berkenan menolong kehidupan kita. Sehingga sahabat Petra yang terkasih,
kita bisa diajak bersama untuk membangun kembali, mengubah relasi-relasi untuk menciptakan suasana-suasana surga itu. Nah, sahabat Peter yang terkasih, nah tentu suasana surga dan suasana neraka itu kan tidak perlu nunggu mati ya. Nah, pengen suasana surga seperti apa ya? Relasi kalau kita baik di rumah itu ya seperti suasana surga betul, suami istri saling mengasihi, saling mencintai, saling memahami, pangerten itu. Wah, itu suasana yang didamba oleh semua orang. Tapi lain persoalan misalnya relasinya buruk, itu kan sudah seperti neraka ya, hidup di dalam neraka katanya begitu. Maka menurut saya ini menarik sekali kehadiran orang Kristen. Bukankah seperti nanti kalau dilanjutkan di pasal nama gitu kan, seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, penyebab yang paling mendasar dari kemiskinan kehidupan kita adalah hal spiritual, yaitu dosa yang merusak, membelokkan hubungan, yang dalam banyak hal menciptakan beragam bentuk kemiskinan, baik itu material, sosial, dan spiritual. Maka panggilan kita merasa miskin di hadapan Allah itu menolong kita untuk betul-betul kita membutuhkan rahmat Allah menyapa kehidupan kita dan membersihkan setiap dosa kehidupan kita untuk kita bisa pulih, membangun relasi, membangun hubungan yang baru dengan sesama, dengan alam ini, untuk menghadirkan suasana-suasana yang menciptakan kebaikan bersama, penuh kedamaian, dan situlah adalah surga-surga dalam pengertian tanda kutip, suasana-suasana yang didambakan, yang penuh dengan damai, sukacita dalam kehidupan ini. Petra yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah merasakan itu dalam kehidupan ini? Atau Pak, di rumah seperti neraka Pak, di tempat kerja seperti neraka Pak, di mana-mana ini panas Pak, seperti neraka saja. Maka perlu kita sadar bahwa surga disediakan bagi mereka yang miskin, tentu mereka yang sungguh merasa tidak mampu, tidak berdaya, penuh dengan kelemahan dan dosa yang seringkali membelokkan hidup kita, untuk kita mau kembali direngkuh oleh rahmat Allah, lalu dipulihkan untuk menjadi ciptaan baru dalam Yesus, membangun relasi yang baik untuk menciptakan suasana-suasana yang penuh damai dan sukacita dalam kehidupan ini. Selamat berjuang sahabat Petra yang terkasih. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sapaan sabdamu, kiranya meneguhkan, menguatkan, dan menolong kami sekalian, agar kami mampu membangun relasi-relasi yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kehendak Tuhan yang jadi, sehingga seperti doa Bapa kami, tentu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Suasana yang penuh damai, penuh kerukunan, ketentraman, menyertai kebersamaan kami. Inilah doa syukur permohonan kami yang seluruhnya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra, selamat menjalankan aktivitas di hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Pritra.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Nana dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Lagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra,
4: Petra,
3: streaming radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: relasi yang tak terpisahkan. Tuhan tak pernah berhenti mengasihi Anda, apapun yang terjadi. Firman Tuhan dari Kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39.
1: Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Tuhan itu kasih. Sifatnya membuat Dia mengasihi ciptaannya tanpa syarat. Ini berarti tak peduli apapun yang kita lakukan, Dia tak akan berhenti mengasihi kita. Setelah membaca kalimat ini, banyak orang akan mencari jawaban mengapa mereka tidak termasuk. Jadi mari kita perjelas. Tuhan memiliki kasih yang besar untuk setiap dan kita semua. Dan satu-satunya hal yang membuat kita tidak mengalami kasih ini adalah respon kita. Roma pasal 8 ayat 31 berkata bahwa Tuhan ada di pihak orang percaya, supaya kita bisa disucikan dan memiliki relasi dengannya. Dia menyerahkan anaknya untuk mati. Pengorbanan Yesus sendiri adalah bukti dari kasih Tuhan. Tetapi masih ada banyak lagi ungkapan kasihnya yang lain pada kita. Tuhan punya tujuan dan rencana untuk setiap anak-anaknya. Dengan kedaulatan kuasanya, Dia bekerja dalam segala situasi, yang baik ataupun yang buruk, untuk kebaikan kita. Roma pasal 8 ayat 28. Dialah Bapa pengasih yang tidak hanya tertarik pada yang terjadi pada kita, tetapi juga mau terlibat secara aktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara pendengar, sebagian orang membaca dan mempercayai setiap perkataan Alkitab secara intelektual, namun tetap merasa tidak dikasihi karena mereka menilai diri mereka tak berharga. Keraguan mereka menjadi seperti bendungan yang menghalangi. Penghalang itu akan tetap ada selama orang itu percaya bahwa kasih Tuhan harus pantas diterima atau diperoleh dengan usaha. Tetapi bersyukur, Bapa kita sabar dan memberikan kasihnya dengan cuma-cuma ketika kita berusaha memahami kebenaran.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra. Streaming Radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan buka kembali pasang baru BKPB wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Petra, streaming radio.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi.

Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.

0: lanjutkan misinya, wartakan pada dunia. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam siaran Gemah Nafiri, Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-50-52 dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sahabat Alkitab yang bersuka cita di dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama belajar menemukan makna dari kitab Lukas yang tertulis dalam pasal 24, ayatnya yang ke-50 hingga ke-52. Apakah sahabat Alkitab bersuka cita ketika mendengar Yesus Kristus yang tersalib sudah naik ke surga? Sebagaimana dalam bacaan kita hari ini, para murid bersuka cita karena guru yang tentu sangat mereka hormati telah bangkit dan bersiap untuk naik ke surga. Namun, tahukah sebelum terangkat ke surga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sahabat Alkitab, ada satu momen yang menarik untuk kita telusuri, yaitu reaksi para murid tersebut. Mereka tidak bersedih, tidak kecewa, atau bahkan putus asa. Guru yang mereka hormati muncul di hadapan mereka dan kemudian mengajak mereka ke dekat Betania. Dan tahukah saudara apa yang kemudian terjadi? Setelahnya sang guru, yaitu Yesus Kristus, pergi meninggalkan mereka. Kira-kira apa yang membuat mereka tidak bersedih? Ya, betul. Karena sang guru yang juga adalah juru selamat umat manusia pergi ke surga. Dan tampaknya peristiwa kenaikan Yesus Kristus menjadi cerita yang sangat berkesan dalam perjalanan iman Kristen. Yesus yang naik ke surga tidak serta-merta hanya naik saja, melainkan dia meminta kepada para muridnya untuk meneruskan pekerjaan kabar baik yang selama ini sudah Tuhan Yesus kerjakan. Dia yang akan naik ke surga meminta agar pekerjaan kabar baik tidak berhenti, melainkan terus dikabarkan kepada segala bangsa. Hal ini dapat kita kaitkan dengan Lukas 24 ayat 47. Yesus yang adalah guru tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan juga memikirkan hal-hal yang masih ada di dunia ini. Yesus mempercayakan muridnya untuk melanjutkan pekerjaan itu, sehingga Yesus memberkati. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, apabila kita diposisikan sebagai orang yang ditinggal oleh seseorang yang kita kasihi atau kita hormati, apa yang mungkin saja terjadi di dalam perasaan kita? Barangkali sebagian dari kita akan merasakan kesedihan. Belum lagi, kita diberikan sebuah tugas yang tentu kita tahu, tugas tersebut tidaklah mudah. Hal ini ternyata berbeda dengan yang dialami oleh para murid Yesus pada saat itu, yang menyembah dia dan kembali ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Kita ingat sekali lagi, yaitu sangat bersuka cita. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita hari ini, Yesus hendak menjelaskan bahwa ada misi yang perlu dilanjutkan oleh murid-muridnya. Dan tentunya, kita adalah bagian dari murid-murid yang menerima tugas misi itu. Sebagai muridnya, kita dipanggil untuk melanjutkan kabar keselamatan yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus melalui penderitaannya dan kemudian kebangkitannya dari orang-orang mati. Marilah kita, murid-muridnya, bersuka cita menerima misi yang dipercayakan olehnya. Sekalipun mengerjakan misi yang ditugaskan Kristus tidak mudah, namun satu hal yang harus kita yakini, bahwa Tuhan Yesus menyertai kita, yaitu dari pemberkatan yang dilakukan kepada murid-muridnya. Bukankah kita juga adalah orang yang sudah menerima kabar baik? Maka saat ini kita juga diundang untuk meneruskan kabar baik itu kepada orang lain. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah murid-murid yang membawa misi Tuhan. Kerjakanlah misi itu, dimanapun kita saat ini dipercaya atau ditugaskan. Melalui pekerjaan kita, di gereja, di sekolah, dan terutama di keluarga kita. Nyatakanlah Kristus melalui kisah dan teladan hidup yang kita hadirkan. Meskipun membawa misi Tuhan tidak mudah, tetapi mari tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga akan terus menyertai kita. Salam Alkitab untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
1: Untuk menyemarakan siaran Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia, kami adakan kuis dengan pertanyaan sebagai berikut. Sebutkan minimal 5 wilayah asal orang-orang yang mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka yang terdapat dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ke 13. Sekali lagi, kami ulangi pertanyaannya. Sebutkan minimal 5 wilayah asal orang-orang yang mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka yang terdapat dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ke 13. Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 31 Juli 2025. Kami akan mengundi jawaban, dan 3 jawaban yang benar akan mendapat bingkisan menarik dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.
2: Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra FM.